0: hujumanu no kwa negu Hujumanu ni yari kechi maka nechada huro kwa nangu
1: Oi mozi wanyudo huo
0: Aine kene freshmano sinachimwanze Kakene kwa na hekri Oboku boromo DJ Joe man Yana DJ Jovia uche nadadima Kedu maka wanyoma antililia nike digwe Kakene kwa nyoma McDavis Onyoma JJ